0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pu sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Ay, ku sendiri sudah. Saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Hah, bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kau begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke, sudah. Nanti sore tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompet sepatu nanti viral lagi. Wae, picah.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.
2: Aduh. Masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
3: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
4: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh. Yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong pu halaman rumah nih. Supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
2: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
4: Ya.
2: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
3: Betul itu, Mama. Turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
5: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
8: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
9: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
10: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share.

Kalau adik gak boleh, kok bapak boleh sih? Adik kemarin udah bilang kan sama bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adik batuk. Tapi bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adik ikutin deh. Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940,

Martin van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
1: Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah sejenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pagi Rin. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
3: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
2: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih enggak ya.
3: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
2: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
3: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.

0: Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lho di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Udin!
1: Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Bank Republik Indonesia.

Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matti Mäkkonen. Matti Mäkkonen dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, Mäkkonen telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telkom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHEP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. Mäkkonen hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh Mäkkonen bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok Mäkkonen sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. Mäkkonen meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
5: Ibu guru. Mau kemana, Ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang, biar tidak miskin terus.
4: Aldo, Aldo. Justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya.
6: Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, Rudy, kamu gimana? Kemarin kau subolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, berusaha.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kau punya urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau saya lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja, mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi, percuma sekolah.
0: Justru itu, Rudy. Kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Pernahkah Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli? Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, aku sudah dengar berita di TV barusan, toh. Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang terlalu bergizi. Kau dengar itu, Tavi?
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu, ah.
1: Ih, bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan terlalu bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba aku bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Ih, iyo, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, eh?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi

0: Es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Selamat pagi, Ayu.
2: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
1: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
2: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
1: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu nggak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
2: Ya nggak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
1: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Mama kok ikut jemput aku sih, Pak?
3: Oh, tadi tuh Mama lagi bersih-bersih kamar kamu. Biar lagi kamu gak kumat. Bapak punya cerita.
2: Apa tuh, Pak?
3: Jadi gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana. Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
2: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
3: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
2: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

Kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu W.R. Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar. Makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan W.R. Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, W.R. Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan W.R. Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.

0: aksesitas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Ya teman Pro 2, masih bareng Bang Dul nih teman Pro 2 di pukul 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih terus hiburkan dengan sajian informasi terbaru, terkini, terpopuler, terapapun untuk kamu semua yang lagi monitor RRI Pro 2 Serui. Dan juga pastinya Bang Dul bakal share-share playlist yang pastinya bakal menghibur teman Pro 2 di siang hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM, RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

101,5 FM dari Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, di pukul 14.22 menit waktu Indonesia Timur, masih bareng Bang Dul nih teman Pro 2, masih terus sampaikan informasi terbaru, terupdate, terkini, terpopuler, terapapun untuk kamu semua yang lagi monitor RRI Pro 2 Serui. Dan kali ini ada info yang bilang, waduh yang bilang nih teman Pro 2, tidak nih, ada info terkait dengan Justin Bieber yang disebut sedang negosiasi tampil di final Piala Dunia 2026 ini nih teman-teman.

Ya teman Bro 2, penyanyi Justin Bieber dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk tampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026 nanti. Apabila negosiasi mencapai kesepakatan nih teman Bro 2, Justin Bieber akan bergabung dengan Madonna, Shakira dan juga BTS yang lebih dulu diumumkan. Laporan tersebut pertama kali diungkapkan media internasional TMZ, namun hingga kini FIFA maupun perwakilan Justin Bieber belum memberikan tanggapan resmi terkait dengan kabar tersebut nih teman Bro 2. Dan sebelumnya, FIFA mengumumkan Madonna, Shakira dan juga BTS sebagai penampil utama halftime show pertama dan perdana di final Piala Dunia 2026 nanti. Dan acara tersebut akan digelar pada tanggal 19 Juli 2026 di New Jersey, New York Stadium nih teman Pro 2. Madonna dan juga Shakira nih teman Pro 2 bukan nama baru dalam pertunjukan jeda pertandingan berskala besar. Madonna pernah menjadi penampil utama Super Bowl Halftime Show 2022 lalu. Madonna pernah tampil menjadi penampil utama Super Bowl Halftime Show 2012. Sementara Shakira tampil bersama Jennifer Lopez pada edisi 2020 nih teman berdua. Shakira juga memiliki rekam jejak panjang di Piala Dunia. Penyanyi asal Kolombia itu telah 4 kali tampil di ajang tersebut. Sebelumnya, Shakira juga ikut memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Mexico City bersama Burna Boy. Ia membawakan lagu resmi Piala Dunia yang berjudul Dai Dai. Nah teman Pro 2, Justin Bieber sendiri sempat menghadirkan seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium Los Angeles bersama sang istri yaitu Hailey Bieber nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, pertama Justin dia juga menghadiri seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium Los Angeles bersama sang istri Hailey Bieber. Dalam kesempatan itu nih teman Pro 2, ia juga tampil secara eksklusif untuk tamu VIP dengan membawakan sejumlah lagu dari album Swag yang dirilis pada tahun 2025 kemarin. Apabila bergabung dalam halftime show final pada tanggal 19 Juli nanti, maka akan menjadi salah satu penampilan terbesar Justin Bieber sejak memeriahkan panggung Coachella. Dan waktu itu pada April 2026 ia juga tampil solo di Coachella dengan konsep akustik sederhana membawakan sejumlah lagu populer milik Justin Bieber sendiri nih teman berdua. Dan teman Pro 2, halftime show final Piala Dunia 2026 nanti juga diperkirakan bakal berlangsung lebih lama dari jeda pertandingan yang biasanya berdurasi 15 menit loh teman Pro 2. Pertunjukan tersebut digelar untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund. Nah teman Pro 2, itu dia info terbaru dari Justin Bieber yang kali ini sedang bernegosiasi dengan FIFA terkait dengan tampil di final Piala Dunia 2026 tanggal 19 Juli 2026 nanti nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, itu dia info hiburan kita di pukul 14.26 waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih banyak informasi hiburan lainnya, jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, pukul 14 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Kali ini Bang Dul balik dengan info-info lagi nih teman Pro 2. Tapi kali ini film Bandit raih penghargaan tertinggi di Festival Film Amerika Serikat. Ya teman Pro 2, film aksi trailer Indonesia yaitu Bandit menorehkan prestasi di kancah internasional loh teman Pro 2. Setelah meraih Grand Jury Prize Best Narrative Feature, penghargaan tersebut diterima di ajang Dance with Film atau DWF di Los Angeles, Amerika Serikat tahun 2026. Ya teman Pro 2, film Bandit garapan sutradara Brian Tan berhasil mengungguli 279 film dari berbagai kategori yang berkompetisi di Festival Film Independen tersebut nih teman Pro 2. Penghargaan diumumkan pada malam puncak Grand Jury Prize Best Narrative Feature di ajang Dance with Film di Chinese Teater Hollywood Los Angeles pada tanggal 28 Juni 2026. Sebelum membawa pulang penghargaan nih teman Pro 2, film Bandit menjalani pemutaran perdana dunia pada tanggal 26 Juni 2026 lalu. Penayangan mendapatkan sambutan positif dari penonton, diaspora kreatif Indonesia serta perwakilan konsultan Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles. Ya teman Pro 2, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, Parnomo, menyebutkan bahwa penghargaan tersebut sebagai catatan penting bagi industri kreatifnya Indonesia. Menurutnya, keberhasilan film Bandit menunjukkan kualitas dan profesionalisme instan perfilman Indonesia yang semakin diakui di tingkat internasional. Dan film Bandit diproduksi oleh Adaptative Film bersama Viking Sunset Studio di Bali sebelum tampil di Festival DWF Los Angeles 2026 kemarin. Film ini juga diputar di JEFF 2026 di Bali Nail 2026 nih teman Pro 2. Film tersebut mengisahkan Gatra, seorang pria yang kembali terlibat dalam dunia kriminal demi menyelamatkan istri yang sedang hamil. Ya teman Pro 2, film Bandit bergenre neo-noir action thriller dibintangi oleh Wafda Saifan, Roy Sungkono, Claresta Taufan, Rifnu Wikana, dan juga Baki Mansur. Keberhasilan film tersebut semakin memperkuat kiprah film Indonesia di festival internasional sekaligus membuka peluang lebih besar di pasar global.

101,5 FM RRI Prodo Serui, teman terbaik kamu. Nah, teman Prodo di pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ini nih, teman Prodo ya. Bang Dul masih terus teman ikam semua di hari ini, masih terus sajikan musik pilihannya teman Prodo untuk menemani teman Prodo di sore. Siang menjelang sore ya teman Prodo, jam 3 sore ini nih teman Prodo. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodo Serui, teman terbaik kamu.

101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Dan di pukul 15.20 menit waktu Indonesia Timur, Bang Dul masih terus sajikan musik yang menghibur teman Pro 2, yang bakal menghibur teman Pro 2 di sore ini di pukul 15.20 menit waktu Indonesia Timur. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

pulang. 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 di pukul 15.40 menit waktu Indonesia Timur, Bang Dul masih terus temani kami, teman Pro 2, dengan playlist pilihan kamu semua, yang pastinya bakal temani kamu semua di sore hari ini nih. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

101,5 FM RRI Produser Rui, teman terbaik kamu. Di pukul 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, Bang Dul masih terus temani kamu semua. Sajikan musik pilihan kamu semua di sore ini. Jadi kali ini Bang Dul bakal putarin lagu dari Nick Lopez dengan judul Pink Champagne untuk hadirkan di ruang dengar teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM.

0: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita

Lukisan Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy. Terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

Kenapa kita menguap? Sama seperti komputer, otak kita yang lagi bekerja keras bakal mengalami kenaikan suhu. Di sini kita akan otomatis menguap, yang bakal menarik udara dingin ke dalam mulut, terus mengalir ke darah dan mendinginkan otak. Ada juga teori yang menyebutkan, kalau menguap menandakan otak lagi kekurangan oksigen, dan menguap berfungsi meningkatkan kadar oksigen di otak. Pernah nggak kalian ketularan menguap ketika melihat orang lain menguap? Di sini para ahli berpendapat kalau orang bisa gampang tertular menguap, ada hubungannya sama tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini nggak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi, kalau kalian bukan psikopat, setidaknya menguaplah sekali di sepanjang informasi ini.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Hosokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 sore waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu, ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari Adam Malik. Surat tersebut berisi berita naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno dan Hatta pada pukul 10 pagi hari itu. Yusuf dan rekan-rekannya langsung bergegas menyusun strategi supaya mereka tidak tertangkap oleh penjagaan Jepang. Akhirnya tepat pada pukul 7 malam, Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan ulang teks proklamasi selama 15 menit ke seluruh mancanegara. Berkat keberaniannya itu, Yusuf dan teman-temannya harus menerima siksaan dari Jepang. Namun perjuangannya tidak sampai di situ. Yusuf menjadi salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Dan bahkan saat menjabat sebagai kepala stasiun pada 1950, Yusuflah yang merekam Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

0: cinta.
1: Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, gempa bumi merupakan bencana alam yang sulit diprediksi dan paling merusak. Pemahaman akan cara-cara penyelamatan diri saat bencana gempa dapat mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa. Berikut tips menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Pertama, tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, kita bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Kedua, jika Anda berada dalam gedung yang tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift. Usahakan mengetahui tempat evakuasi dan tangga darurat sebelumnya. Dengan begitu, bisa langsung tahu tempat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi. Ketiga, kalau sudah berhasil berada di luar ketika gempa terjadi, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor. Jadi, hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang, usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Keempat, kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Jika tercium bau gas, segera tutup dan cabut katu penghubung tabung gas. Kalau ada kemungkinan kerusakan listrik yang timbul akibat gempa bumi, segera matikan sumber listrik di rumah agar tidak terjadi korsleting listrik yang membahayakan. Mendengarkan radio atau memantau media sosial bisa membantu untuk mengetahui informasi dan panduan yang diarahkan oleh aparat setempat agar tetap berada dalam kondisi terlindung. Demikian tips menyelamatkan diri saat bencana gempa bumi.

kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Kita pasti sering merasa gemas dengan situasi di negeri ini. Setiap kali menonton berita di TV, isinya pasti itu-itu saja. Kalau bukan kriminalitas, bencana, atau pejabat mata keranjang, pasti lagi-lagi tentang korupsi, korupsi, dan korupsi. Mungkin saking gemasnya, kita bahkan sampai kepikiran untuk mendirikan negara sendiri. Negara yang tentram, damai, dan bebas masalah. Tapi seperti yang ditekan oleh Fadila ini, mungkinkah hal ini kita lakukan? Menurut para filsuf seperti Plato, Aristoteles, J.J. Rousseau, dan kawan-kawan, negara secara sederhana adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki wilayah dan rakyat yang hidup di dalamnya. Oke, jadi untuk membuat sebuah negara, ada tiga syarat utama yang harus kita penuhi. Syarat-syarat dasar ini disebut sebagai syarat konstitutif, yaitu wilayah, penduduk, dan organisasi untuk memerintah. Sungguh sangat mudah. Tapi kalau memang segampang itu membangun negara, mengapa kita belum pernah mendengar tempat-tempat seperti Republik Kobe atau United Sasa? Meminta teman-teman segeng kita menjadi penduduk mungkin mudah. Tapi di mana negara baru kita nantinya akan berdiri? Ada dua cara untuk membentuk negara, yaitu cara primer dan sekunder. Dengan cara primer, kita bisa mengklaim suatu wilayah tak bertuan untuk dijadikan negara. Masalahnya, sekarang wilayah-wilayah di muka bumi sudah diklaim 193 negara yang terdaftar sebagai anggota PBB, ditambah wilayah-wilayah lain yang status kenegaraannya masih digalaukan. Dan bahkan wilayah Antartika yang cuma dihuni anjing laut dan penguin pun sudah diklaim sebagai bagian dari wilayah suatu negara. Jadi, yang tersisa mungkin tinggal cara sekunder, seperti menaklukkan yang dilakukan Adolf Hitler di Eropa selama Perang Dunia Kedua, atau menyatakan kemerdekaan seperti yang dilakukan negara kita Indonesia tahun 1945. Masalahnya, cara ini biasanya harus melibatkan pertempuran dan perjuangan panjang. Kalau gagal, bisa-bisa kita justru ditangkap karena dianggap memberontak negara yang sudah ada. Bahkan setelah semua titik bengek merepotkan itu, ternyata masih ada satu syarat lagi yang harus kita penuhi untuk mendirikan negara. Syarat ini disebut sebagai syarat deklaratif, yaitu pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain yang juga berdaulat, baik secara de facto maupun de jure. Makhluk apa itu? Rupanya de facto dan de jure adalah istilah bahasa Latin. De facto artinya pengakuan sesuai kenyataan di lapangan, sementara de jure artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Misalnya, saat PBB menaikkan status Palestina sebagai non-member observer state tahun 2012, kedaulatan Palestina sebagai negara diakui secara de facto, tapi belum secara de jure, seperti 193 negara lainnya. Bagaimanapun, ada juga entitas-entitas yang nekat mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat, meski tanpa pengakuan secara internasional. Entitas macam ini dikenal dengan istilah micronation. Beberapa micronation bahkan punya bendera, lagu kebangsaan, dan bahkan paspor sendiri. Salah satunya adalah Republik Molossia, yang didirikan tahun 1999 di Nevada, Amerika Serikat, dengan total 22 orang penduduk yang juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Meski begitu, Republik Molossia punya bendera, lambang negara, bahkan mata uang sendiri, yaitu Valora. Demi membangun Republik Molossia, pendiri sekaligus presidennya yang mulia Presiden Kevin Bach sampai menghabiskan $10,000 Amerika Serikat. Dengan uang yang sama, kita bisa membeli 13.000 porsi bakso yang nikmat. Nah, sekarang kita tahu bahwa membuat sebuah negara ternyata susahnya minta ampun. Padahal sebetulnya ada hal yang jauh lebih susah lagi, yaitu memakmurkan negara yang sudah ada. Itu sebabnya meski jumlah negara di dunia ini ada banyak, tidak semua rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Jadi sebelum membuat negara sendiri, pastikan kita siap bertanggung jawab mensejahterakan rakyat kita nanti. Bila perlu, kita bisa latihan dulu dengan menyejahterakan sesama rakyat di negara kita, Indonesia. Karena kalau sampai sekarang kita masih harus diguyur air supaya bisa bangun pagi, makan masih disuapi, atau mau jajan sedikit-sedikit minta duit orang tua, sebaiknya kita pikir-pikir ulang dulu rencana membangun negara baru. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Saudara, kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti beras, daging ayam.
1: Aduh, sekarang apa-apa semua naik. Ih, pusing juga.
2: Kenapa Tante Mina? Berita apa yang Tante nonton jadi?
1: Ayo main tara aja. Tadi Tante lihat berita di televisi tuh tentang harga-harga barang mau naik lagi. Duh, apalagi sembako. Gawat sudah untuk kita orang yang usaha warung begini.
2: Sayangnya, itu sudah Tante. Mau bikin bagaimana lagi? Tante, tapi nasi campur satu porsi masih 15.000 tuh Tante.
1: Iyo tuh masih tetap. Nanti kalau harga bahan pokok naik, baru harga nasi campur juga berubah tuh. Perubahan iklim menyebabkan suhu yang tidak stabil dan cuaca ekstrim. Hal ini berpotensi mengurangi hasil panen dan meningkatkan harga pangan. Sementara kenaikan harga bahan pokok seringkali disertai dengan inflasi.

Masih di kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Studio, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore nih untuk kalian semua, teman Pro 2 dimanapun kalian berada nih. Oke, welcome back nih with Kak Ocha. Dan pastinya Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian di sore ceria ini ya, enggak jaga malam kita. Nah teman Pro 2, oke, congratulations nih untuk Argentina yang masuk ke 8 besar ya teman Pro 2. Oke, btw tanya teman Pro 2, kita udah di pukul 18.37 menit. Oke, dan Kak Ocha akan berbagi informasi nih ya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, Kak Ocha bagi ya informasi dari seputar dunia hiburan, yaitu tentang budaya. Nah teman Pro 2, kali ini cerita sutradara ya di balik proses kreatif musikal Senja Teduh Pelita. Nah, sutradara dan penulis naskah musikal Senja Teduh Pelita yaitu Nuya Susantono ya menceritakan proses kreatif dan adaptasi lagu-lagu Malik and The Essentials ya menjadi kisah dalam panggung teater musikal. Nuya juga mengaku bahwa seluruh rangkaian cerita ini ya terinspirasi dari lagu-lagu grup musik yang lahir pada tahun 2002. Oke, terdapat ada 16 lagu dari Malik and The Essentials yang dirangkai sebagai alur cerita dalam dua babak pertunjukannya. Musikal Senja Teduh Pelita ini ya mengisahkan perjalanan anak-anak mengarungi lautan dan daratan untuk menemui orang tua mereka. Ya selain menyajikan lagu-lagu Malik and the Essentials, ya teater musikal ini juga menghadirkan berbagai properti panggung dan juga elemen artistik untuk menghidupkan kisah petualangan anak-anak. Dan sang sutradara mengaku kalau seluruh konsep visual, koreografi hingga aransemen dari musik itu ya dirancang melalui proses kolaborasi yang melibatkan berbagai tim kreatif untuk menyatukan gagasan menjadi satu petunjuk yang utuh. Ya, teater musikal bertajuk Senja Teduh Pelita ini digelar pada 3 hingga 12 Juli 2026 di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Ya teman Pro 2, pagelaran teater ini ya mengadaptasi lagu-lagu dari Malik and the Essential. Ya, teater musik ini diperankan sejumlah anak dengan tema SGAVA yang berfokus pada harapan, keluarga, dan masa depan bumi. Ya, alur ceritanya juga dirangkai melalui 16 lagu dari Malik the Essentials ini yang terbagi dalam dua babak pertunjukannya nih teman Pro 2. Musikal Senja Teduh Pelita berkisah di sebuah kota yang hampir mati. Dan kota tersebut itu dihuni sejumlah anak-anak yakni Arah sang ahli navigasi, Hara sang ahli tumbu, Palu sang ahli bangun, Volta sang ahli kelistikan, Raga si kuat yang serba bisa, dan Lagu sang musisi. Ya, keenam anak tersebut bertahan hidup sembari menunggu orang tua mereka yang tidak kunjung kembali dari misi mereka membangun kota baru yang akan menjadi harapan bagi masa depan manusia. Ya, suatu hari Ara mendapatkan pesan misterius dari ibunya. Hal tersebut mendorong Ara untuk memulai petualangan yang menyelamatkan orang tua mereka. Di saat yang sama juga muncullah sang Akala sang ahli sejarah dan langit yang ahli membaca bintang. Mereka membawa informasi tentang keberadaan orang tua mereka di sebuah tempat bernama Aurora. Ya teman Pro 2, alih-alih mengangkat kisah romansa, teater musikal ini menyajikan petualangan anak-anak yang memiliki makna tentang perjuangan, keberanian, persahabatan, dan juga pengorbanan hingga makna cinta nih teman Pro 2. BTW teater ini ya, kalau di sini jarang sekali nih teman Pro 2, tapi kali ini mereka kayak membuat festival ya, festival teater musikal ini, drama musikal ya teman Pro 2, ini udah berlangsung ya mulai dari tanggal 12 Juli ya di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki.

Oke, teman berdua, ada satu informasi ini juga nih, tak kalah dari dari ya penerus kita nih, yaitu teman Prodoa, tahu enggak paduan suara anak Indonesia, The Arizona's Children Choir, ya TRCC, yang meraih Grand Prize Winner pada ajang 30 tahun Bella Bartok International Choir Competition di Debrecen, ya Hungaria. Nah, teman Prodoa, dibawa arahan dari konduktor Afif Priyatna, TRCC juga berhasil menyambet juara satu nih teman Prodoa, kategori Children Choir dengan nilai 95,5. Dan tahu gak juara satu di kategori free program dengan nilai 98 nih teman Prodoa, serta konduktor prize for outstanding interpretation of contemporary keadaan expressive choral sounding and Evi Priyatna. Nah, teman Prodoa, luar biasa ya, mereka mendapatkan atau menyambut juara loh di ajang International Choir Competition nih. Dan kemenangan tersebut sekaligus mengantar TRCC ini ya, atau Paduan Suara Anak Indonesia, mewakili kompetisi Bella Bartok pada babak final Eropa Grand Prix for Choral Singing 2027 di Arezzo, Italia. Wah, suatu kebanggaan nih ya bagi anak muda Indonesia. Ya, ada konduktor TRCC mengatakan kalau keberhasilan itu diraih ya setelah anak-anak TRCC ini mampu menaklukkan tantangan membawakan repertor musik kontemporer yang dikenal memiliki tingkat kesulitan tinggi. Ya, Duta Besar Republik Indonesia juga nih teman Prodoa. Oke, untuk Hungaria menyaksikan langsung ya babak Grand Prize ini dan turut mengapresiasi penampilan dari anak-anak muda Indonesia atau anak-anak muda Paduan Suara Indonesia. Ya, menurutnya nih teman Prodoa, para penyanyi muda Indonesia tidak hanya menunjukkan kualitas vokalnya saja, tetapi juga penguasaan teknik, dinamika, artikulasi, dan musikalisasi yang luar biasa. Wah, luar biasa nih ya buat Paduan Suara Anak Indonesia yang akan yang udah menyembet juara satu ya teman Prodoa, dan mereka mewakili mereka sekaligus mengantarkan TRRC mewakili kompetisi Bella Bartok pada babak finalnya nih teman Prodoa. Wah, kayaknya ini Kak Oce akan nonton deh teman Prodoa. Dan ini perlombaannya di Hungaria, kalau yang finalnya nanti di Arezzo, Italia. Tapi itu nanti 2027 ya teman Prodoa. Wah, luar biasa sekali. Oke teman Prodoa, jangan kemana-mana ya, Kak Oce akan balik lagi usai jeda berikut ini. Tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Prodoa Srui, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda dengan penyakit kusta? Penyakit kusta, atau disebut dengan penyakit Hansen, adalah sebuah penyakit kronis yang dapat menular. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium lepra, umumnya menyerang kulit, permukaan mukosa dari saluran pernapasan, dan mata. Selain itu, kusta dapat menyerang semua umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Penyakit kusta juga dapat menyebabkan anggota tubuh terputus. Selain itu, penyakit ini pun menyebabkan infeksi kulit karena terdapat kerusakan saraf besar di daerah wajah dan anggota gerak. Di samping itu, penyakit ini bisa menyebabkan hilangnya saraf perasa yang disertai dengan kelumpuhan otot dan pengecilan massa otot. Bakteri Mycobacterium lepra ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Norwegia, yaitu Gerhard Henrik Ermeyer Hansen, pada tahun 1873. Dulu penyakit ini dikenal dengan nama penyakit lepra. Penyakit kusta disebut dengan penyakit Hansen, bukan hanya untuk menghargai penemunya, tetapi juga untuk mengganti kata leprosi yang memiliki makna negatif.

Ya, pas masih dari RRI Pro 2 Serui dan masih bareng Kak Uca ya, teman Pro 2. Oke, kita lanjut nih teman Pro 2, dan kali ini sesuatu yang melekat sekali dengan kehidupan kita. Ya, teman Pro 2, yaitu musik. Dan kali ini teman Pro 2 tahu enggak, atau siapa sih teman Pro 2 nih yang senang sekali mendengarkan musik di Spotify? Dan selain Spotify juga ada beberapa platform streaming musik, ya katanya sih terbesar di dunia. Dan teman Pro 2, kamu harus tahu ini, apalagi kamu yang pecinta musik, paling sering sekali dengar musik online. Nah, tahu nggak teman Pro 2, layanan streaming musik ya semakin menjadi pilihan utama bagi kita untuk menikmati lagu di era digital ini. Nah, teman Pro 2, pertumbuhan industri musik turut didorong peningkatan pendapatan dari layanan streamingnya. Dan di sini Spotify ya masih memimpin sebagai platform streaming musik dengan jumlah pelanggan terbesar di dunia ini loh, teman Pro 2. Dan sejumlah platform lainnya juga ada, termasuk Tencent Music. Ya, juga mencatat basis pengguna yang terus bertambah nih teman Pro 2. Ya, mengutip dari berbagai sumber, nah teman Pro 2, platform streaming musik terpopuler ya yang berdasarkan jumlah rata-rata penggunaannya. Oke, di urutan yang pertama nih masih ada Spotify nih. Dia menjadi platform streaming musik terpopuler dan yang terbanyak ya. Oke, iya, karena dia streaming musik dan jumlah pelanggan terbesar di dunia nih teman Pro 2. Dan salah satunya kau juga nih pendengar setianya Spotify. Ya teman Pro 2, tahu gak Spotify ini ya menjadi platform streaming musik terbesar dengan sekitar ada 5.015 juta pengguna. Dan mungkin kamu adalah salah satunya dari 515 juta pengguna ini. Oke teman Pro 2, itu di berbagai negara. Dan layanan ini didirikan pada tahun 2006 di Stockholm, Swedia, serta memiliki kantor pusat di London. Spotify tersedia di 184 negara dengan koleksi lebih dari 82 juta lagu. Ya, pengguna dapat memilih layanan gratis atau premium yang menawarkan musik tanpa iklan dan putar tanpa batas loh teman Pro 2. Dan urutan berikutnya nih ada YouTube Music. Ya teman Pro 2, YouTube Music ini merupakan layanan streaming musik yang dikembangkan oleh YouTube sendiri ya, yaitu anak perusahaannya Google. Ya, platform ini resmi diluncurkan pada 1 Desember 2020 menggantikan Google Play Music. Dan layanan ini menyediakan lagu resmi, album, video musik, dan juga rekomendasi sesuai preferensi pengguna. Dan saat ini teman Pro 2, YouTube Music ya tercatat memiliki sekitar 80 juta pengguna aktif bulanan loh teman Pro 2. Yang berikut ada Apple Music. Ya teman Pro 2, Apple Music ini layanan streaming musik yang dikembangkan di Apple sejak 2015 sebagai pelengkap iTunes. Ya, platform ini menyediakan akses ke sekitar 100 juta lagu di lebih dari 200 negara dalam 6 bulan. Ya teman Pro 2, Apple Music ini berhasil meraih 10 juta pengguna. Dan kini layanan tersebut memiliki sekitar 88 juta pengguna dan menjadi salah satu yang terbesar di Amerika Serikat nih teman Pro 2. BTW mungkin menjadi salah satu terbesar di Amerika karena kebanyakan mungkin masyarakatnya memakai Apple ya atau iPhone gitu ya teman Pro 2. Ya, ada Amazon Music. Ya, itu merupakan layanan streaming musik ya dan toko musik digital yang dikelola oleh Amazon sendiri. Ya, platform ini memiliki sekitar 82,2 juta pengguna di berbagai negara. Dan layanan yang hadir ini ya, teman Pro 2, tahu enggak dia hadir sejak 2007 loh, dan ini mendukung akses melalui beragam perangkat. Dan pengguna dapat menikmati Amazon Music lewat web, ponsel, komputer, Alexa, mobil dan smart TV ya, teman Pro 2. Berikutnya juga ada Tencent Music Entertainment Group yang menjadi salah satu layanan streaming musik terbesar di Tiongkok. Dan tahu enggak teman Pro 2, platform ini ya mengelola Kiki Music, Kugou, Kuwo, Jux, and serta Weezing.
Ya, Tension Music ini memiliki sekitar 80,2 juta pengguna dengan pendapatan langganan yang terus meningkat. Ya, layanan sejak 2016 ini menyediakan fitur suka, komentar, berbagi, dan hadiah bagi para penggunanya.

Music. ZenCloud, ya ini merupakan layanan streaming music yang bermarkas di Berlin, Jerman. Dan platform ini memungkinkan pengguna mengunggah, membagikan, dan mempromosi karya audio kepada pendengar. Dan ini juga didirikan pada tahun 2007 ya teman Pro 2. Dan ZenCloud ini memiliki sekitar 64 juta pengguna aktif di 190 negara. Platform ini menyediakan lebih dari 320 juta lagu dan dapat diakses melalui seluler, desktop, serta Xbox. Popularitas layanan streaming terus meningkat seiring perubahan cara masyarakat menikmati musik digital itu tersendiri ya. Persaingan antar platform diperkirakan semakin ketat ya melalui inovasi fitur dan perluasan koleksi lagu. Ya teman Pro 2, kamu ini tim yang mana nih saat mendengarkan lagu? Nah teman Pro 2, ada Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Tencent Music, and SoundCloud. Ya teman Pro 2, kalau kamu menjadi salah satu dari aplikasi atau layanan streaming music ini, komentar di bawah ini ya teman Pro 2. Oke, kayaknya Kak Ocha nih Spotify deh. Spotify sama YouTube Music ini yang paling sering banget nih teman Pro 2. Kalau kamu yang mana nih teman Pro 2? Oke, tulis di bawah. Ini ya teman Pro 2 terhadap testo. Oke teman Pro 2, Kak Ocha akan balik lagi ya, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serwi.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
1: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
0: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
1: Eits, gak mau lah, enak aja.
0: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

Eps, teman Pro 2. Hai hai hai. Balik lagi nih bareng kau Ocha nih teman Pro 2. Dan kita masih di Jaga Malam, Jenggalo Malam-Malam nih teman Pro 2. Oke, kali ini teman Pro 2 Kak Ocha mau ngobrol dikit nih seputar perfilman. Tapi tahu gak teman Pro 2, untuk teman Pro 2, siapa nih yang suka pada filmnya dari sutradara Joko Anwar? Nah teman Pro 2 tahu gak sutradara Joko Anwar ini ya membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk bergabung dalam film terbarunya. Ya, proses open casting ini dibuka untuk sejumlah karakter dan tidak mewajibkan pelamar memiliki pengalaman acting profesional. Pengumuman itu disampaikan Joko Anwar melalui akun Instagram pribadinya nih teman Pro 2. Ya, dan film tersebut nantinya akan diproduksi oleh rumah produksi miliknya Com&Z Pictures. Unggahan itu langsung dibanjiri komentar warganet ya yang tertarik untuk ikut casting ini teman Pro 2. Dan sejumlah aktor dan influencer juga ikut meramaikan kolom komentar dan menyatakan minat untuk bergabung. Dan Joko Anwar sendiri mengatakan siapapun yang merasa sesuai dengan karakter yang dicari dipersilakan untuk mendaftar. Dan kesempatan ini terbuka bagi peserta dari berbagai latar belakang, ya termasuk mereka yang baru pertama kali mencoba dunia acting. Dan sejumlah karakter yang dibutuhkan antara lain pria dan juga perempuan yang berlatar Jawa dengan rentang usia dewasa hingga lanjut usia. Ya, selain itu juga teman Pro 2, tim produksi mencari pria berkebangsaan Eropa yang dapat berbahasa Belanda serta pria berpenampilan Timur Tengah. Ya teman Pro 2, calon peserta diminta menyiapkan sejumlah dokumen pendukung sebelum mendaftar ya. Ya, dokumen tersebut meliputi foto terbaru, data diri, CV ya apabila ada, showreel atau video acting serta rekaman monolog sesuai karakter yang dipilihnya. Dan pendaftaran dilakukan melalui surat elektronik dengan mencantumkan nama, karakter, dan nama lengkap pada subjek email. Link syarat pendaftaran lengkap akan tersedia di Instagram resmi Joko Anwar. Ya teman Pro 2, open casting untuk film terbaru Joko Anwar ini akan ditutup pada tanggal 13 Juli 2026. Dan hingga kini belum ada informasi lebih lanjut ya mengenai judul maupun jadwal penayangan film tersebut. Nah teman Pro 2, info lebih lanjut mengenai judul maupun film penayangan tersebut ya kayaknya ini kan baru link pendaftarannya. Dan itunya nanti ya teman Pro 2 kita update terus nih informasinya. Wah bagus nih sutradara Joko Anwar nih teman Pro 2, film-filmnya yang sempat-sempat kayak yang paling senang kita nonton ya teman Pro 2. Dan dia membuka open casting ya, film terbarunya terbuka untuk umum nih teman Pro 2. Siapa saja nih boleh daftar teman Pro 2, tapi itu ada batas usianya nih ya teman Pro 2, yaitu oke sejumlah dengan rentang usia dewasa hingga lanjut usia. Nah teman Pro 2, usia dewasa dan juga nih lanjut usia.

tangga ada satu aktor nih teman berdua. Aktor yang bintangi film aksi di Tiongkok. Nah teman berdua tahu gak aktor laga Indonesia yaitu Iko Uwais ya, yang kembali menunjukkan kiprahnya di perfilman internasional. Dan kali ini teman berdua bintang The Raid itu dipercaya memerankan tokoh antagonis utama dalam film aksi thriller Tiongkok yang berjudul Wings of the Raid. Dalam film ini teman berdua, Eko berperan sebagai pemimpin kelompok pembajak pesawat yang meneror sebuah penerbangan komersial. Dan aksinya kemudian mendapat perlawanan dari seorang air marshal yang bernama Gu Shai Chao yang diperankan oleh Aston Chen. Dan teman berdua, cerita ini bermulai ketika Gu Chao yang tengah dalam perjalanan pulang usai menjalani bulan madu. Namun teman berdua, situasi berubah mencekam saat pesawat yang ditumpanginya dikuasai oleh kelompok bersenjata. Ya, dengan latar utama di dalam kabin pesawat ini, Wings of the Raid menghadirkan pertarungan jarak dekat yang intens dan penuh tekanan. Trailer film tersebut juga menampilkan aksi cepat dan brutal di ruang sempit yang membuat setiap adegan terasa makin menegangkan ya. Film ini juga mempertemukan dua gaya bela diri yang berbeda di layar lebar. Silat khas Iko Uwais, siapa nih yang gak tahu Iko Uwais ya, yang dipadukan dengan kungfu modern yang menjadi ciri khas dari Aston Chen itu. Dan di sini juga teman berdua tahu gak penampilan Iko ini ya sebagai tokoh antagonis turut mencuri perhatian penggemar film aksi loh. Ya, karakter yang diperankannya bahkan ya disebut mengingatkan pada sejumlah peran antagonis yang pernah dimainkan sebelumnya. Ya, meski mengangkat tema pembajakan pesawat yang cukup sering muncul ya di film laga, namun Wings of the Raid ini menawarkan dinamika baru. Ya, lewat duel bintang aksi Asia tersebut, ya nuansa pertarungan yang intens membawakan atmosfer brutal ala The Raid ke dalam kabin pesawat. Wings of the Raid ini juga menjadi proyek pertama Iko Uwais bersama platform streaming iQIYI. Ya, dan film tersebut telah tersedia secara eksklusif di layanan tersebut sejak 3 Juli 2026. Tetapi, ya teman berdua baru tersedia ya di platform Tiongkok saja nih. Ya, dan film ini dikabarkan akan hadir di bioskop Indonesia pada Agustus 2026. Namun hingga kini ya teman berdua, jadwal penayangan resminya masih belum diumumkan nih teman berdua. Oke, bagi kami yang suka atau dengan filmnya Iko Uwais, yaitu dia sering ya memerankan peran yang baku pukul itu. Oke, itu dia ya teman berdua. Ini ada banyak. Oke, KOC akan bagi-bagikan sinopsis dari film-film perfilman di yang udah pada tayang di Netflix nih ya buat teman berdua. Tapi kita break dulu sejenak ya teman berdua. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu, karena setelah yang satu ini Kak Oja akan balik lagi.

The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2024 ini mengusung tema besar Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini sengaja dipilih untuk merepresentasikan momen transisi penting yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar memperingati Hari Kemerdekaan, namun menegaskan arah dan langkah strategis Indonesia dalam menyongsong masa depan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan tiga peristiwa penting, yaitu 1. Penyambutan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur, 2. Pergantian Tongkat Estafet Kepemimpinan Presiden, 3. Persiapan Menuju Visi Indonesia Emas 2045. Tema Nusantara Baru, Indonesia Maju menyiratkan semangat baru yang besar dengan persatuan dan kesetaraan untuk mencapai segala tujuan. Dalam perjuangan baru ini, bangsa Indonesia tetap berprinsip pada nilai-nilai luhur dengan memperhatikan kodrat alam dan budaya.

teman Pro 2, balik lagi bareng Kak Uca di sini ya teman Pro 2. Nggak terasa ya kita udah berada di pukul 8.15 menit waktu Indonesia Timur. Btw nih teman Pro 2, kita di luar cuacanya, cuacanya tidak baik-baik saja nih ya teman Pro 2. Oke, di Serui udah diguyur hujan ya teman Pro 2. Padahal sore cuacanya panas saja ya, tapi nggak tahu. Tapi nggak tahu kenapa nih ya teman Pro 2. Mungkin cuaca malam hari ini btw mewakili mewakili orang bawa perasaan. Siapa ya? Oke teman Pro 2, biarpun jaga malam kita ini, tapi jangan galau malam-malam nih teman Pro 2. Apalagi nih hujan malam hari ini. Kita tetap berkendara, tapi teman Pro 2 hati-hati di jalan ya, jangan terlalu ngebut-ngebut nih. Cuacanya lagi tidak baik-baik saja, jalanannya licin, dan mungkin bagi teman Pro 2 yang ada dalam perjalanan di luar kota, untuk tetap berhati-hati, utamakan keselamatanmu teman Pro 2, karena ada yang menunggu kalian di rumah ya. Buat yang berkendara dua, untuk selalu siapkan mantel hujan ya di dalam jok motor kalian. Supaya kalau hujan mendadak begini kan tinggal berhenti, berteduh dan pakai mantel hujannya, terus gas lagi pulang. Nah teman Pro 2, dan jangan lupa memakai jaket itu selalu. Itu selalu ya teman Pro 2, jaket itu penting untuk menjaga kesehatan kita. Yap, seperti yang tadi Kak Oce bilang nih ya teman Pro 2, kita akan mengobrol seputar perfilman. Dan kali ini teman Pro 2, Kak Oce mau rilis trailer atau rilis trailer Avatar Aang nih teman Pro 2, The Last Airbender, yang maju tayang ke 25 Juli. Seperti kita tahu nih, film animasi Avatar Aang The Last Airbender ini akan tayang lebih awal dari jadwal semula ya. Paramount mengumumkan bahwa film ini akan tayang mulai 25 Juli di Paramount Plus ya. Bersamaan dengan pengumuman tersebut ya, Paramount turut merilis trailer perdana dan sejumlah gambar pertama. Dan film ini juga dijadwalkan tampil di San Diego Comic Con dalam beberapa pekan mendatang nanti, seperti diberitakan oleh Variety. Ya teman Pro 2, versi lengkap Avatar Aang The Last Airbender ini yang sempat bocor ya di internet pada April lalu, diduga menjadi salah satu faktor yang mendorong Paramount mempercepat jadwal perilisannya. Yang sebelumnya Avatar Aang ini dijadwalkan rilis di bioskop pada 9 Oktober. Ya, sebelum promote ini memutuskan mengubahnya menjadi tayangan eksklusif di layanan streaming pada Desember 2025. Ya, film yang melanjutkan kisah dari serial awal atau serial Avatar ini mengisahkan Avatar Aang. Ya, kita tahu kalau dia itu pengendali udara terakhir di dunia. Ya, dia mengetahui keberadaan kekuatan kuno yang dapat menyelamatkan budayanya dari kepunahan. Ia bersama teman-temannya memulai Aang ini memulai perjalanannya ke seluruh dunia untuk menemukan sebelum kekuatan itu jatuh ke tangan yang salah dan mengancam perdamaian yang telah mereka perjuangkan dengan segala pengorbanan. Ya teman Pro 2, dalam trailernya si Aang ini ya mengungkapkan kesedihannya karena dirinya masih menjadi satu-satunya pengendali udara yang tersisa. Ya, kita lihat bahwa meski telah meraih banyak keberhasilan sebagai avatar, dan kemudian Aang menemukan Taga, yaitu seorang pengendali udara kuno yang diyakini dapat membantu menghidupi kembali budaya bangsanya. Dan tahu nggak teman Pro 2, film ini dibintangi oleh Eric Nam sebagai Aang, Dave Bautista sebagai Taga, Jessica Martin sebagai Katara, Roman Saragosa sebagai Sokka, Stephen Yeun sebagai Zuko, serta Dion Kwan sebagai Toph.
Ya, Avatar Aang ini diadaptasi dari serial animasi karya Michael Dante di Martino dan Brian Konietzko. Dan keduanya menulis cerita film bersama Tim Hendrik dan Kenneth Lane, sementara naskahnya ditulis oleh Hendrik dan Christopher Yost. Penyutradaraan film ini dipimpin oleh Lauren Montgomery bersama sutradara pendamping Stephen dan William Mata. Ya teman, produa film ini ya menjadi proyek film maupun serial televisi pertama yang dirilis oleh Avatar Studio, ya rumah produksi yang didirikan pada tahun 2021 sebagai divisi dari Nickelodeon Animation Studio. Saat ini ya teman-teman, produa Avatar Studio juga tengah mengembangkan serial animasi Avatar The Seven Heavens yang mengambil latar ya setelah peristiwa Avatar The Last Airbender ini and The Legend of Korra. Serial tersebut dijadwalkan tayang pada 2027 ya teman produa. Avatar The Legend of Korra. Itu ceritanya bagus ya teman produa. Tapi The Legend of Korra ini yang versi animasinya ya teman produa. Ya, serial animasi Avatar The Last Airbender ini pertama kali tayang di Nickelodeon pada 2005 hingga 2008 ya. Okay. Kita udah pada nonton, apalagi nih untuk Gen Z udah pada nonton Avatar nih ya, karena ini pertama tayang 2005 hingga 2008. Serial ini mendapat pujian luas berkat alur cerita, pengembangan karakter, gaya animasi, dan berbagai aspek lainnya. Serta kerap dianggap sebagai salah satu serial animasi terbaik sepanjang masa. Iya, benar sekali ya. Oke, dia menjadi salah satu serial animasi terbaik sepanjang masa karena menemani masa kecil kita ya teman produa, Avatar The Last of Aang. Oke, pasti teman produa yang paling sering nonton nih, apalagi waktu kecil-kecil ini, Avatar The Last of Aang ya. Dan sekarang ini film Avatar itu kan berepisode, tapi yang sekarang ini dia satu episode saja ya teman produa, yaitu Avatar The Last Airbender and The Legend of Korra ya teman produa. Okay, bagi kami yang para pecinta Avatar dari teman di masa kecil kalian hingga sekarang nih teman produa, ya akan tayang di 25 Juli loh di bioskop di seluruh Indonesia nih teman produa. Okay, gas pergi nonton Avatar nih, apalagi nih dia udah menemani masa kecil kita ya teman produa.

Dan kali ini teman Pro 2 ada drama misteri fantasi juga yang tayang di Netflix nih. Apa sih itu Kak Ocha? Oke, kali ini teman Pro 2 Netflix menghadirkan serial Korea yang berjudul The East Place. Ya, film ini bergenre drama sejarah, misteri supernatural dan fantasi. Ya teman Pro 2, serial ini disutradarai oleh Choi Jung Kyu dengan naskah karya Kwon Sora dan Seo Jae-won. Cerita berpusat pada teror supernatural yang menghantui istana timur akibat kutukan misterius. Ya, raja memerintahkan penyelidikan demi mengembalikan ketenaga kerja kerajaan yang terus terusik. Ya, Gu Cheon yang diperankan oleh Nam Jo Hyung memiliki kemampuan melintasi dunia manusia dan alam gue. Ia dijuluki ya pengembara dunia arwah karena mampu menghadapi serta mengusir roh jahat. Penyelidikan membawa mereka menyusuri lorong istana dan memasuki alam gue yang dipenuhi roh gentayangan. Rahasia kelam kerajaan perlahan terungkap bersama ancaman yang membahayakan seluruh penghuni istana. Ya, raja yang diperankan oleh Cho Seung-woo ini memegang peran penting ya dalam mengungkapkan misteri tersebut. Sosoknya digambarkan berwibawa, penuh rahasia dan menjadi pencari bayangan roh di lingkungan kerajaannya. Dan serial ini memadukan horor, misteri, fantasi, aksi serta intrik politik dalam alur penuh ketegangan ya teman Pro 2. Kisahnya ya tidak hanya mengandalkan jump scare aja, tetapi juga konflik kerajaan dan dunia supranatural. Dan teman Pro 2 tahu nggak, The Splash ini menjadi proyek pertamanya Nam Jo Hyuk setelah menyelesaikan wajib militernya pada 18 September 2024. Serial 8 episode ini tayang secara global dan eksklusif ya di Netflix mulai 17 Juli 2026. Nah teman Pro 2, bagi kamu yang terus mengupdate Netflix ya, mulai 17 Juli 2026 ini akan ada film The East Place ya, film dari Korsel. Ya teman Pro 2, ini 8 episode ya dan tayang secara global dan eksklusif mulai tanggal 17 Juli 2026 hanya di Netflix ya teman Pro 2. Oke, kita break sejenak dulu ya teman Pro 2. Tetapkan kebersamaanmu karena setelah yang satu ini Kak Ocha balik lagi.

0: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ba, Pai Tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri toh.
1: Iyo, Mae, Mae ku terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat, baru ku baca baik-baik, coba.
0: Kiri ikuti lampu. Maksudnya apa ini, Pai Tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu sudah berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
2: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi, super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya ku bantu mama nih, ku pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hei, mama, tiap pagi saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya toh, habis mama mau suruh siapa lagi kalau bukan ku yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, mama, saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik sabun di depan kot ini saja.
2: Rudy, ku ya, buang sampah di mana nih? Ku buang cepat sampai. Ku buang di mana? Ku jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Sabun di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Ku tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang aku buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Aku mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Gedung Sate merupakan gedung kantor gubernur Jawa Barat yang pada masa Hindia Belanda dibangun sebagai kantor departemen badan usaha milik negara Hindia Belanda, di mana peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Johanna Catherina Kups, putri sulung wali kota Bandung, Bertus Kups, dan Petronella Roelofsen. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1920 dan rampung pada 1924. Ini menjadi unik karena memadukan gaya arsitektur barat dengan arsitektur timur. Dan ini dia keunikan yang ada di gedung sate. Keunikan yang pertama ada pada bagian atas gedung sate yang menjulang menyerupai tusuk sate. 2. Di puncak atas gedung sate juga terdapat 6 benda bulat menyerupai sate yang ternyata melambangkan dana yang dikeluarkan, yaitu sebesar 6 juta golden. 3. Gedung ini memiliki bentuk arsitektur yang terinspirasi dari bangunan dunia dan Nusantara. 4. Bangunan ini dirancang agar tahan gempa hingga 9 skala Richter. 5. Peletakan batu pertama gedung sate salah satunya adalah seorang putri dari wali kota Bandung saat itu. 6. Gedung ini merupakan bangunan proyek perpindahan ibu kota Hindia Belanda pada zaman dulu. Dan yang terakhir, halaman gedung sate sempat menjadi pusara bagi 7 pemuda PU yang mempertahankan gedung sate hingga akhirnya dipindahkan. Itu dia keunikan gedung sate.

0: Asik Lecet. Selamat malam teman-teman berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua. Tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
0: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu teman-teman berdua. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Bukan seorang dong berarti ya.
0: Sebuah band. Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca Indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira, Panca. Ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga ya.
1: 5 sih, harusnya.
0: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Harusnya bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Ya, yes, sama Pro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Eddie dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita, yes, di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua,
1: betul,
0: doang
1: ya. Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panca.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakan nih.
0: Boleh. Lihat, ayo, 3, 2, 1. Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman bro dua ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang gemban suara
0: di vokal. Faris di vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass. Oke.
5: Nando main drum.
0: Main drum.
6: Terus saya Oji main keyboard.
0: Oke. Okay.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Oke, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
3: Ya, awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
0: Serius tuh. Simpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke. Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang, cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak kan?
1: Benar.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Gak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
1: Oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama.
0: Oh gitu.
5: Sekarang ini ya.
0: Kerja di bidang musik juga atau?
3: Di bidang kreatif sih.
0: Oh, di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Filmnya musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Promotor. Oke.
3: Okay. Mau kita promotor?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
1: Promotor.
5: Boleh.
0: Oh, jokes harus gitu ya. Oke.
2: Kalau bapak-bapak
0: ada, saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, okay, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, okay, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. aman. Oke. Jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
3: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack.
1: Soundtrack.
0: Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
8: Scoring itu adegan.
0: Oke.
8: Adegan film.
3: Ya bisa seperti itu sih menjelaskan. Lebih mudah lah ya. Bukannya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
1: Wow. Saya mau.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih. Prosesnya panjang nih.
0: Okay. Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
9: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
9: Terutama vokalis Son of Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah gitu.
3: Ya, uh-huh. Oke.
9: Okay. Develop itu skripnya.
0: Oh, berarti
3: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
3: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya nggak ya?
9: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Son of Panca atau kebentuk dulu nih Son of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
1: Tapi
3: belum dinamai
0: Son of Panca. Itu menarik tuh. Aduh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Son of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya ya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Tentunya. Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Banjo.
0: Oke.
1: Right.
0: Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia. Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
3: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
3: Kita enggak sebapak-bapak ini.
4: Kita enggak ngerti loh, kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
4: Iya.
0: Apa tuh? Dugong ya. Aduh. Ada jauh ya,
1: ada jauh. Oke.
2: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya.
0: Itu
2: lansia tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album
1: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu gimana?
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi benar excited kan?
2: Iya, benar.
3: Pastilah.
0: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
5: 2 bulan.
1: 2 bulan.
0: Iya. Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
3: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
3: Lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
0: Bener tuh.
3: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Yeah.
3: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script development-nya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
0: Yeah. Ya.
1: Oh, iya, sebenarnya
3: saya bisa bikin liriknya.
2: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Haris.
1: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
0: Semua
3: tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, cuma doang. Yang enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
4: 11.
0: Nice,
2: 11. 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke.
3: Okay.
1: 9
3: lagu. Oke.
0: Okay. Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
3: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
3: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
3: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan.
0: Jadi
3: ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke.
3: Okay. Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah seperti itu.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gua adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 tuh. Mm-hmm. Akhirnya check out juga gitu.
3: Ya, lalu barang
0: penting padahal. Itu ya susah itu.
1: Yang dipenting-pentingin ya.
0: Manusiawi ya.
3: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
2: Puasa ya.
0: Wow.
1: bener sih.
3: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
3: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
3: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
3: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
3: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Iya.
3: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, mulai skala prioritas tuh.
0: Yeah.
3: Kalau kita bisa nyusun itu, insyaallah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, Itu sih yang rada berat sebenarnya ya, teman-teman berdua ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa lah ya.
3: Gue yakin lu bisa dapet.
0: Kalau ada masalah. Thank you. Oke, lagu kedua Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
3: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Nurul Haji Romai Nama.
0: Ya, benar.
3: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
3: Kita memaknainya gini, seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu, dengan lirik setajam itu, artinya di tahun itu sudah masif nih perjudian, praktik perjudian sudah masif gitu, dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu, sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya, nah kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu Judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana?
3: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi?
0: Gak bisa sih itu. Itu udah on top of mind banget.
3: Iya.
0: Lagu yang apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
3: Wah.
0: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi.
3: Oh enggak.
0: Oke. Okay.
3: Enggak gitu, ya pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih, sampai hari ini tuh masih ngerasa yang, wah ya Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah.
3: Dikasih izin untuk, apa namanya, memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya,
3: kita
0: jadi sangat ya, bagus banget.
4: Biasa aja.
0: Keren.
1: Cool aja, cool aja.
4: Sans.
0: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
3: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
2: Ini juga kan tadi selain lagu Judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mengajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Son of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
3: resah.
2: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
2: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
0: Iya.
2: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
2: Kita bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Misalnya
2: bareng-bareng, bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
2: masih enggak. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
0: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
1: Benar.
0: Nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari Son of Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
3: Dulu pernah siap kafein ya.
1: Oke, langsung aja kita dengerin lo Son of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judi.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice, nice, nice, nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia. Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Yeah. Ini keren sih.
1: Oke. Okay. Ini bikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
4: Enggak.
1: Oh, enggak juga. Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih satu Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Bener. Kesini naik Harley semua kan kebanyakan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh,
0: serius. Gila, itu ada
3: apa? Gue lagi gak pengen bercanda. Oh,
0: ya, tapi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Ah, gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Gak pakai kacamata sih.
1: Devira Anissa.
0: Oke,
1: katanya apa? Ada, dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh, silakan dijawab.
5: Kebetulan kita gak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Gak boleh diskon nih, gak boleh diskon. Gak boleh.
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang projectnya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Jadi kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya
1: ini dari Rohaya Diadi. Aduh, Diadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
0: Rohaya Diadi. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya. Ini.
0: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu? Dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara mengalir, tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
4: Ya, kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
0: Enggak kelihatan soalnya.
1: Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi ya?
4: Kalah Telak yang caur banget.
1: Yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak.
1: Intronya Lelah Hati.
3: Lelah Hati. Iya. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua, jadi nggak ada pengulangan. Di, jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya, berarti dia dengerin banget dan dia notice di situ. Nah kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo
4: siang.
3: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
4: Oh gitu. Siang.
3: Gitu ya, siang. Siang, menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh, siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, dekat sekali ya.
3: Iya,
0: hari-hari lagi.
3: Betul.
0: Oke. Okay,
3: terus
0: okay.
3: ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira.
4: Lambang gitu.
3: Ya tertipu lambang petir gitu, iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir pelat merah ya.
1: Betul, bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
3: teman-teman. Iya, benar-benar. Kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Aduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Kacau. Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Tidak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang acoustic fashionnya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang acoustic fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kita. Kebetulan yang padus edit ya.
1: Oh iya.
0: Cucu. Segitu ya.
2: Cucu.
0: Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini?
0: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah. Yeah.

0: 2 masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih barengan sama Sound of Panjang.
0: Alright. Dan kalau misalkan nih teman Pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
1: Sound of Panca.
0: Sound of Panca. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
2: Enggak usah.
0: Enggak usah,
2: takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke okay deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca.
2: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: Live session.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman Bro 2. Terima kasih.
1: Teman Bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panca. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panca di Spotify, di SP, di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
2: Video liriknya nyicil. Nyicil tadi.
0: Ya. Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
1: benar. Iya.
2: Benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
2: Agustus.
3: Yes. Nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue Davey Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panca.

Ya, abis teman Pro 2 ya masih stay tune nih with RRI Pro 2 Serui. Oke, tadi kita bersama-sama ya udah 1 jam full ya teman Pro 2 bersama-sama mendengar MLC Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan welcome back with Kak Ocha. Oke teman Pro 2, seperti biasa dijaga malam kita, jangan galau malam-malam ini. Oke, kita obrol apa ya teman Pro 2? Oke, Kak Ocha review-review film aja nih ya teman Pro 2. Oke, untuk itu tetapkan kebersamaanmu ya. Setelah satu ini Kak Ucha akan balik lagi. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior, kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
3: Noken lah.
2: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
4: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
2: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu, meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
5: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Yaps, teman Pro 2. Oke. Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke, teman Pro 2. Kali ini Kak Ocha mau ngobrol seputar film nih, teman Pro 2. Dan kali ini yang Kak Ocha bagikan atau ngobrol dikit nih, teman Pro 2, ada drama romansa misteri ya yang tayang di Netflix mulai tanggal 18 Juli 2026. Ya, itu drakor ya, teman Pro 2. Oke, Spooky in Love ya judulnya. Oke, drama Korea yang berjudul Spooky in Love ini yang bergenre romansa tapi misteri, investigasi dan supranatural. Drama ini disutradarai oleh Lee Min Son. Ya, dengan naskah karya Choi Jung Mi. Ceritanya berpusat pada Cheon Yeung-ri yang diperankan oleh Park Eun Bin. Wah, Park Eun Bin nih, teman Pro 2. Oke, dia salah satu pemain atau aktor ini ya, drakor yang Kak Ocha suka nih aktingnya nih, teman Pro 2. Ia merupakan pewaris konglomerat sekaligus CEO hotel mewah. Di balik kehidupannya, ia menyimpan kemampuan melihat dan mendengar arwah. Ya, teman Pro 2, setiap malam ya, Yeori ini dihantui oleh roh orang-orang yang sudah meninggal secara tidak adil dan menuntut keadilan. Ya, demi menyembunyikan rahasianya, ia menjaga jarak dari orang-orang di sekitarnya. Dan juga ada Ma Gang-wook ya, yang diperankan oleh Yang Seo-jong. Ia merupakan jasa berintegritas dengan semangat menuntaskan kasus pembunuhan. Ia mendedikasikan hidupnya mengungkapkan kejahatan meski menyimpan ketakutan terhadap hantu. Dan apa yang terjadi nih, teman Pro 2? Takdir mempertemukan keduanya, yaitu Yeori dan Gang-wook ini, saat menyelidiki kasus yang berkaitan dengan arwah gentayangan. Dan kemampuan Yeori ini menjadi kunci penting untuk mengungkap misteri yang selama ini tersembunyi. Dan keduanya nih, teman Pro 2, bekerja sama menyelami dunia manusia dan arwah demi menyelesaikan dendam para korban. Hubungan mereka perlahan berkembang menjadi kisah cinta di tengah berbagai ancaman berbahaya. Ya, drama ini juga dibintangi oleh Ong Seung-woo sebagai Kang Min Haun dan CEO Shi Il Raymond Hotel yang menyimpan ambisi. Karakternya menambah ada konflik dalam perjanjian Yeori dan Gang-wook yang mengungkap kebenaran. Ya, film yang berjudul Spooky in Love ini merupakan rekame ya dari film Korea, yaitu Spielbun, yang dirilis pada tahun 2011 ya kalau nggak salah. Dan drama ini memadukan romansa, okultisme, misteri serta investigasi dengan alur yang penuh ketegangan nih, teman Pro 2. Dan Spooky in Love ini terdiri dari 12 episode dan dijadwalkan akan tayang mulai 18 Juli 2026. Dan drama ini, teman Pro 2, dapat disaksikan melalui TVN dan juga Netflix secara bersamaan nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka nonton film di Netflix nih, teman Pro 2, Spooky in Love ini akan tayang 18 Juli 2026 yang terdiri dari 12 episode loh, teman Pro 2. Daripada kamu nonton-nonton film yang lama, mendingan kamu update-update terus nih, teman Pro 2.

Dan kali ini teman Pro 2 dari Bioskop Trans TV malam ini teman Pro 2 ya, okay, akan menayangkan film Red of Man yang dirilis pada tahun 2021. Oke, pada pukul malam 9:10. Oke, udah mulai nih ya teman Pro 2. Oke, yang dibintangi oleh Jason Statham sebagai pemeran utama. Wah, kalau udah dibintangi oleh Jason Statham, ya itu pasti filmnya bagus ya. Cerita World of Man bermula ketika seorang petugas keamanan dengan nama panggilan H yang diperankan oleh Jason Statham ini melakukan misi penting meski baru kerja. Ya, awal filmnya nih teman Pro 2, ya, perampokan truk lapis baja terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat. Ya, perampokan itu menyebabkan dua penjaga dan seorang pengawas meninggal, serta memicu terjadinya rangkaian peristiwa. Ya, 5 bulan setelah perampokannya, Patrick Hill bergabung dengan perusahaan Fortico Security sebagai petugas keamanan truk lapis baja, dan kemampuannya dipuji Terry dan pelatih artinya yaitu Bullet yang kemudian memberi julukan H untuk Patrick Hill ini. Dan si H ini ya memikul pekerjaan berat karena harus siaga mengamankan pengiriman uang dengan jumlah besar setiap pekan memakai truk lapis baja ini. Dan katanya sih ia juga dinilai sebagai sosok yang misterius. Ya bagaimana kita tahu bahwa perannya si H ini memang dia orangnya tenang, serius dalam melakukan aksinya atau pekerjaannya ya teman Pro 2. Ya dikarenakan mobil dinas yang digunakan H untuk keperluan membawa uang dengan jumlah banyak cukup sering kendaraannya itu menjadi incaran para penjahat. Ya usai menggagalkan aksi perampokan, rekan kerja H mulai mengapresiasi kemampuan yang ia miliki. Namun di luar itu teman Pro 2, mereka tidak mengetahui ya kalau si H ini sebenarnya sedang melancarkan misi tersembunyinya tersebut. World of Man ini diadaptasi secara lepas dari film Prancis yang berjudul Castrac yang dirilis tahun 2004. Ya, film versi Amerika Serikat itu digarap oleh Guy Ritchie ya sebagai sutradara sekaligus menjadi proyek keempatnya bersama Jason Statham. Ya, Guy Ritchie ini juga ya ikut dalam penulisan naskah bersama Ivan Atkinson dan Maren Davis. Selain itu, ia turut menjadi produser bersama Ivan Atkinson di Billboards. Ya, teman Pro 2 setelah mengetahui sinopsis dari World of Man ini, ya kayaknya udah mulai ya film tersebut di Bioskop Trans TV malam ini teman Pro 2 jam 10. Dan Bioskop Trans TV setelah itu akan menayangkan The Hitman's Bodyguard pada jam 11 nih teman Pro 2 selesai film ini. Oke, mungkin teman Pro 2 udah pada nonton nih ya. Selamat menonton.

Jadi seorang yang bergelar sarjana adalah impian banyak orang. Sebab menjadi seorang sarjana dianggap sebagai orang yang berpendidikan sekaligus menjadi agen perubahan. Tahukah kalian

Hari Sarjana Indonesia berawal dari ucapan Selamat Hari Sarjana Nasional yang diunggah oleh Kemendikbud di Twitter pada 29 September 2014. Kemudian tagar Hari Sarjana Nasional mulai diramaikan oleh warganet. Peringatan ini merupakan hari spesial bagi mereka yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sekaligus memberikan apresiasi pada para sarjana tanah air. Selain memahami tentang Hari Sarjana Indonesia, perlu diketahui juga bahwa sosok yang pertama kali meraih gelar sarjana, ia adalah Kartono, yang merupakan kakak dari pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Kartono yang memiliki nama lengkap Sosro Kartono, ia pun lulus sebagai sarjana selama 2 tahun menempuh jurusan Bahasa dan Kesusastraan Timur di Leiden University, Belanda. Kesempatan itu didapatkan Kartono saat pemerintah Belanda mengadakan politik balas budi. Tak banyak orang yang mendapatkan kesempatan belajar di

Bisa dibilang, ini salah satu kisah cinta beda agama paling tragis se-Indonesia, Pierre Tendean. Sosok pemuda tampan pujaan hati banyak wanita, yang merupakan salah satu ajudan termuda yang pernah dimiliki oleh A.H. Nasution. Saat ditugaskan di Medan pada 1961, Pierre Tendean bertemu dengan satu gadis yang menarik perhatiannya. Perempuan itu bernama Rukmini Caimin. Meskipun berbeda agama, hubungan dua sejoli ini beranjak serius. Bahkan hingga ketika mereka terpisah jarak dan waktu, karena Pierre Tendean harus melanjutkan pendidikannya di Bogor. Di akhir Juli 1965, Pierre Tendean kembali ke Medan dan memutuskan untuk berpindah agama dan memberanikan diri untuk melamar Rukmini di depan orang tuanya. Namun, takdir berkata lain. Sebulan sebelum pernikahan, Pierre gugur pada peristiwa G30 SPKI demi melindungi Sang Jenderal A.H. Nasution. Cinta yang sempat beda agama, kini terus dibawa sampai beda dunia. Selamat jalan, Kapten Pierre.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Tepat pada 21 April 1879, lahir seorang perempuan bernama Raden Ajeng Kartini. Perempuan kelahiran Jepara ini dikenal sebagai sosok pemberani yang memperjuangkan emansipasi wanita. Perjuangan tersebut membuahkan hasil, di mana perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki. Untuk mengenang jasanya, pemerintah pun menetapkan setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Wafat di Rembang pada saat berusia 25 tahun, tepatnya pada 17 September 1904, jejak karya Kartini justru banyak dikenal saat ia telah tiada. Kartini mendirikan sekolah khusus wanita pribumi di Semarang pada tahun 1912 yang diberi nama Sekolah Kartini. Dan tahukah kamu, foto R.A. Kartini pernah ada dalam mata uang rupiah, yakni di pecahan 5 rupiah dan 10 ribu rupiah. Nama Kartini juga diabadikan sebagai nama jalan di kota Belanda.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: heran anaknya Bu Rati kok bisa sih tiba-tiba beli kulkas, mobil, rumah. Padahal dia kan nganggur di rumah gak kerja. Jangan-jangan dia punya pesugihan ya.
1: Huh?
2: Ibu, Rara itu kerja, tapi emang kerjanya online, jadi bisa dilakuin di mana aja termasuk di rumah.
0: Emang bisa, Cak, kerja tapi nggak ke kantor?
2: Bisa lah, Bu. Caca kemarin juga diajarin Rara kok biar bisa kerja online kayak dia.
0: Berarti dugaan Ibu salah ya, Cak? Nanti kalau ketemu Rara, Ibu mau minta maaf deh sama dia.
3: Jangan berprasangka buruk, karena belum tentu yang kamu lihat sesuai dengan dugaanmu. Tuduhan yang salah berarti fitnah, karena fitnah berawal dari menduga-duga. Jadi, jangan berpikir negatif dan menuduh jika belum pasti kebenarannya. Lebih baik berpikir dulu sebelum mengucapkan apapun, karena ucapan yang keluar dari mulut tidak bisa ditarik kembali.
4: Mary, itu distro baru kah?
5: Iya, Le. Kayaknya keren-keren. Mari, tuh masuk lihat-lihat, ayo.
2: Boleh. Tapi betul lihat-lihat saja. Saya lagi menabung, jadi. Leo. Ku ambil baju banyak sampai. Minggu kemarin baru belanja, sekarang su belanja lagi. Terlalu boros sampai.
5: Aha, terapa-apa, Mary. Baju ini keren-keren sekali, Ale. Rugi kalau tra beli.
2: Yang rugi itu kalau kau tra menabung dari sekarang. Kalau kau menabung dari sekarang, itu artinya kau sudah mulai berinvestasi untuk kau masa tua nanti. Ingat, roda itu berputar, Leo. Tra selamanya tong di atas terus. Anak muda adalah harapan bangsa. Investor muda adalah penyelamat bangsa.

02. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy, terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

0: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
1: Iya, kakak. Ya, rotinya jatuh, kakak.
0: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
2: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Dawson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% Salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri. Tidak peduli permukaan apapun, selama 1 menit jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.

0: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
1: Iya, kakak. Ya, rotinya jatuh, kakak.
0: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
2: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Davson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% Salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri. Tidak peduli permukaan apapun, selama 1 menit jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.

Sehat Darah ini dapat menerima transfusi darah dari semua golongan darah yang lainnya. Golongan darah AB adalah

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Kau bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sahajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kopu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel, ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya. Begadang jangan begadang.
1: Ya ya Kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
6: Bulan Agustus adalah bulan di mana banyak sekali perlombaan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu Panjat Pinang. Tahukah kamu? Ternyata Panjat Pinang sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Hiburan ini dulunya dikenal dengan De Klimes, yang memiliki arti memanjat tiang. Pada masa itu, Panjat Pinang biasanya diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda yang bernama Wilhelmina. Dan bukan hanya itu saja, masyarakat Belanda juga mengadakan hiburan ini saat mereka memiliki rencana penting seperti pernikahan, hajatan, kenaikan jabatan, dan lain-lain. Dulu, para penjajah memasang batang pohon pinang setinggi 4 sampai dengan 5 meter yang telah dilumuri minyak atau oli di sebuah tanah lapang. Pada masa itu, hadiah yang diperebutkan adalah bahan pokok seperti beras, roti, gula, tepung, serta pakaian. Bahan pokok tersebut tentu saja sangat mewah bagi masyarakat Indonesia yang saat itu hidup serba berkekurangan. Orang pribumi bersusah payah memanjat untuk mendapatkan hadiah tersebut. Sedangkan para menir Belanda sebagai penonton hanya tertawa melihat para orang pribumi yang tengah memanjat batang pinang. Hal ini membuat para pribumi pada saat itu sangat direndahkan. Itulah kenapa sebenarnya banyak orang yang menentang adanya lomba panjat pinang diadakan di Indonesia. Bahkan, pemerintah kota Langsa Aceh sempat melarang lomba panjat pinang pada perayaan hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia.

teman berdua. Oke, berakhir sudah ya kebersamaan kita pada malam hari ini. Untuk teman berdua dimanapun kalian berada, itu dia tadi satu lagu ya untuk temani malam kita di hari ini, edisi 8 Juli 2026. Oke teman berdua, saya Kak Ucha pamit undur diri dari ruang dengar kalian nih teman berdua. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui di jam yang sama pada buka siaran dan juga tutup siaran ya teman Pro 2. Oke, saya Kak Ucha bilang bye-bye ya untuk kita semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, and get

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernikahan dini dapat menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak. Stunting adalah kegagalan tumbuh kembang yang disebabkan oleh malnutrisi berulang. Beberapa penyebab stunting yang penting untuk diketahui seperti kurang siapnya pasangan suami istri soal asupan gizi yang cukup semasa kehamilan, kurang matangnya organ reproduksi dan kematangan psikologis, kurang pengetahuan tentang pola asuh yang benar. Tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Dampak stunting yang dapat muncul diantaranya kelainan pada perkembangan otak, IQ, pertumbuhan fisik dan proses metabolisme, gangguan fungsi kognitif dan hasil belajar, penurunan kekebalan tubuh, peningkatan risiko diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan gangguan usia tua. Adapun upaya pencegahan stunting yang dapat dilakukan pada remaja adalah memberdayakan anak perempuan, memberikan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan reproduksi

0: lebih baik, dukungan sosial untuk keluarga muda, pelayanan kesehatan masyarakat peduli remaja atau PKPR, pembinaan kesehatan di panti atau lapas, dan posyandu remaja. Teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami kembali boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani 2 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan ada dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengalami pencobaan dan pergumulan yang begitu berat. Sejak awal kedatangannya, ia sudah mengalami ujian untuk merendahkan diri, mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, dan menjadi manusia yang hina. Ujian yang pertama yang Tuhan hadapi adalah ujian dalam hal kesombongan, dan ia menang atas kesombongan. Sebelum ia memulai pelayanannya, ia berpuasa 40 hari 40 malam, dan ketika itu Tuhan mengalami pencobaan yang berat. Tiga aspek pencobaan dialami oleh Tuhan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi dalam setiap pencobaan itu, Tuhan menunjukkan ketekunannya dan kemenangannya atas setiap pencobaan. Dalam ayat ini saudara tertulis, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bukan hanya secara teori saja, Tuhan tahu dan mengerti pergumulan dan pencobaan yang kita alami. Tapi secara pengalaman, Tuhan mengerti karena ia sudah mengalaminya sendiri. Karena ia telah menjalani hidup sebagai manusia 100%. Ada banyak penguasa di dunia ini yang membuat aturan yang sering dilanggar sendiri, karena tidak tahan ketika harus menjalani aturannya yang dibuat sendiri. Tapi Tuhan berbeda. Sebagai penguasa atas seluruh semesta dan yang membuat aturan atas ciptaannya, ia rela menjalani keadaan sebagai manusia dan menerima pencobaan dan penderitaan yang sama. Namun Tuhan membuktikan bahwa ia dapat memenuhi setiap aturan firman yang ia katakan. Ia tidak pernah melanggar apa yang ia firmankan. Saudara dikasih Tuhan, karena Tuhan mengerti dengan sungguh akan penderitaan yang kita alami sebagai manusia, maka ini berarti bahwa ia dapat menolong setiap kita yang sedang ada dalam pergumulan atau pencobaan. Belas kasihan Tuhan atas kita terjadi karena ia memahami apa yang kita hadapi. Ia mengerti setiap tetesan air mata. Ia memahami setiap kesedihan dan kekecewaan kita. Ia mengerti apa yang kita kerjakan, apa upaya yang kita lakukan. Ia tahu apakah yang kita hadapi itu sangat sederhana atau sangat sulit. Saudara dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan agar jangan merasa bahwa Tuhan tidak mengerti kondisi kita. Sadarilah bahwa apapun persoalan dalam hidup ini, termasuk soal perjuangan kita melawan dosa, Tuhan tahu dan mengerti. Tuhan sudah mengalaminya dan sudah menang. Karena itu Tuhan menyediakan kepada kita
1: kekuatan untuk dapat menghadapi dan mengalami kemenangan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 tertulis, imam besar yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari saudara dikasih Tuhan, bersyukur untuk Tuhan yang sudah mengalami pencobaan dan mengalami kemenangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena pada saat kita lemah dan tidak berdaya, Tuhan mengerti dan menolong serta memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Ia telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Tuhan itu baik dan sungguh sangat baik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajar kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang tahu dan mengerti setiap pergumulan dan pencobaan yang kami alami. Engkau bukan hanya Tuhan yang tahu teori saja, tapi Engkau telah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengerti dan sangat memahami apa yang kami alami. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau peduli, Engkau mengerti dan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya kami akan alami selalu kemenangan dalam setiap pergumulan, persoalan dan pencobaan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas, pelayanan dan semua yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa ke hadapan-Mu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan melawat kami, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan, dan pertolongan Tuhan yang ajaib, Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
2: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Program.

Shalom sahabat Pro2. Renungan kita di pagi ini terambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekalinya Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Judul renungan di pagi ini, pengakuan akan kebesaran-Nya. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini dan segala sesuatu yang telah terjadi bukanlah semata-mata karena kebetulan, melainkan semua oleh karena kebesaran dan kekuasaan Tuhan atas kehidupan ini. Dia menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dengan baik dan sempurna. Tidak ada satu kuasa yang dapat melakukan pekerjaan seperti yang telah Allah lakukan. Dalam ayat ini, pemazmur menunjukkan kekagumannya akan kebesaran Tuhan. Pemazmur mengakui bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan bijaksana, di mana semuanya dalam keteraturan, keharmonisan, dan sempurna. Dalam segala kebijaksanaannya, Dia memelihara dan mengendalikan seluruh ciptaannya. Segala yang telah terjadi dalam hidup ciptaannya tidak pernah lepas dari pandangannya, dan tidak pernah sedetik pun segala yang diciptakan di luar dari kendalinya. Apalagi kita sebagai manusia yang merupakan bagian dari ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengannya. Kita tidak luput dari pengendaliannya. Banyak hal yang telah Tuhan perbuat dan nyatakan atas hidup kita, pribadi lepas pribadi, baik suka maupun duka, setiap musim kehidupan kita. Semuanya hanya untuk kebaikan umat-Nya. Percayalah, kita masih ada dalam sampai saat ini, bernafas, kita masih bertumbuh, kita masih belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Itu semata bukan karena kuat dan hebatnya kita, melainkan oleh karena kebesaran, kasih, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan bagi seluruh ciptaan-Nya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai ciptaan-Nya memberikan respon yang benar akan kebesaran Tuhan. Sebagaimana pemazmur memberikan pengakuan di hadapan Tuhan, maka hendaklah dalam segala aspek kehidupan kita, kita dapat mengakui kebesaran-Nya. Pengakuan itu adalah penyerahan penuh, gembira, yang dinyatakan secara terbuka kepada Tuhan di depan dunia. Pengakuan yang benar bukan hanya berdasarkan pengetahuan atau sebatas kata-kata saja, tetapi pengakuan yang berasal dari hati yang tulus, yang lahir karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita mengaku akan kebesaran Tuhan, maka kesediaan menerima kedaulatan Tuhan atas segenap hidup ini, sehingga membawa kita untuk terus menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan dan melakukan segala apa yang menjadi kehendak-Nya. Sahabat kreatif, dalam kesibukan, marilah berhenti sejenak untuk merenungkan segala apa yang telah Tuhan perbuat dan melihat dengan seksama segala apa yang telah diciptakan-Nya. Perbuatan-Nya dan kuasa-Nya tidak memberikan pilihan lain bagi umat manusia selain mengakui bahwa Dia semesta. Pengakuan akan kebesaran Tuhan sudah seharusnya membawa kita tunduk, hormat, dan mengikuti Tuhan.
mengizinkan Tuhan memakai diri kita, melakukan pelayanan bagi Tuhan, serta melakukan apapun bagi kemuliaan namanya. Sebagai penutup dalam renungan kita pada pagi ini, Tuhan telah menunjukkan kebesarannya dalam hidup kita, sehingga sudah seharusnya kita mengakui Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Shalom, selamat beraktivitas para sahabat kreatif Pro 2.

Spirit Today. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Mengapa matahari tak pernah bertabrakan dengan bulan, atau air laut tidak tumpah padahal bumi itu bulat? Itu hanya sebagian kecil dari kebesaran Allah kita. Jika dengan matamu sendiri telah terlihat kebesarannya, lantas alasan apa yang layak terlontar dari bibirmu sehingga engkau tidak bersyukur? Menepilah dari kesibukanmu dan renungkanlah agar keluh kesamu tak lebih besar dari pengakuan dan ucapan syukurmu.

0: mau kemana nih, Rara sayang? Sini dong.
1: Apaan sih peluk-peluk? Gak sopan tahu.
2: Dilecehkan, menurutku itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Mulai sekarang, jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan harus berani menceritakan masalahmu. Suara kita adalah kekuatan, dan setiap suara berharga. Bullying bukan hanya tentang kata-kata yang menyakitkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memilih untuk bangkit dan melawan.
3: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa hari di bumi semakin lama setiap abadnya? Meskipun perubahannya sangat kecil dan hampir tak terasa dalam kehidupan sehari-hari, para ilmuwan telah menemukan bahwa rotasi bumi secara perlahan melambat. Setiap abad, panjang satu hari di bumi bertambah sekitar 1,7 milidetik. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari interaksi gravitasi antara bumi dan bulan. Bulan memiliki gaya gravitasi yang mempengaruhi bumi. Gaya ini tidak hanya menyebabkan pasang surutnya air laut, tetapi juga menarik dan memperlambat rotasi bumi secara perlahan. Nah, ketika air laut tertarik oleh gravitasi bulan, terbentuklah tonjolan pasang surut atau yang dikenal dengan pasang naik di sisi bumi yang menghadap bulan dan sisi sebaliknya. Namun, karena bumi berputar lebih cepat daripada bulan mengorbitnya, tonjolan air ini sedikit bergeser dari garis lurus antara bumi dan bulan. Pergeseran kecil ini menghasilkan gaya gesekan pasang surut atau yang dikenal dengan tidal friction yang memperlambat rotasi bumi dari waktu ke waktu. Teman Pro 2, menariknya lagi, perlambatan rotasi bumi ini pun juga berdampak pada bulan. Ketika bumi kehilangan sebagian energi rotasinya, energi itu ditransfer ke orbit bulan, membuat bulan akan bergerak menjauh sekitar 3,8 cm setiap tahun. Jadi, selain hari di bumi semakin panjang, jarak bumi dan bulan juga perlahan akan meningkat.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: siapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlighter merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Produksi.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Comelkan dek.
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?